0: Caca.
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni, stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih, cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten Bapak Dupiyo sarang Bapak Saha namina?
2: Pak Ius.
1: Oh, mohon sarang Bapak Ius. Ya, Bapak Ius linggihna di paling mana, Bapak?
2: Linggihna di Kampung Tipar Kaler, RT 2 RW 5 Desa Limangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota, Kabupaten Cianjur.
1: Bapak gaduh keluhan panyawat, Bapak? Sate acana?
2: Sate acana ti payun teh aya panyawat darah tinggi, ngadangu dina radio aya obat herbal namina teh Habutop. Nah, terus Bapak melarian ke potik, terus mesir anu 200 kapsul, terus di leut itu sadinten teh 3 kali enjing, sonten sarang wengi 2-2.
1: Oh, mohon Bapak parantos saep sabaraha botol Habutop obat herbal ramuan Arab na?
2: Terus aya 5 botol na nu di mam teh, tapi ka palideunakeun mah terus ngirangan panyawatna teh terus nganggo anu 50 kapsul gitu.
1: Oh gitu, mohon janten dikirangan ieu na gitu nya dosisna, mohon. Upami saparantos konsumsi Habutop anu diraoskeun ku Bapak ayeuna kumaha?
2: Alhamdulillah ayeuna teh panyawat teh dina lieur teh dina darah tinggi teh ngirangan gitu. Oge anu sok sering pararegos eta lalalino, eta alhamdulillah ayeuna teh.

0: tiasa ngirangan itu.
1: Oh, alhamdulillah nyapanya hatur nuhun Bapak kana waktosna. Aya saran atuh kanggo baraya gitu anu teu acan konsumsi habutop.
0: Oke ka anu seneng kana habutop, oge anu tos ngadangu khasiatna habutop, pamugi oge tiasa dicobian kagaraleuh kitu.
1: Mohon Bapak mung sakitu pangintennya haturun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat salawasna, oge cocok sareng habutop. Mangga haturun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dwi Utami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, abi gaduh penyawat lambung. Terus abi ngadangu aya iklan ti radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandungan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Radio Citra Amelia, nostalgiaan ditembang kenangan.
0: Sembilan tiga poin lima, Radio Setara FM Brebes.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya keren, musiknya yes. Selamat pagi sahabat Stara semuanya. Selamat hari Senin 8 Juni 2026 ya. Ya, dan alhamdulillah di hari Senin ini Tata bisa kembali hadir menemani sahabat Stara semua tentunya di acara Nostalgia Teman Kenangan seperti biasa ya, sampai jam 10 siang nanti. Buat kalian yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget ya gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Atau yang mau gabung lewat Facebook juga bisa ya, tinggal komen aja di Stara Brebes. Dan pastinya jangan kemana-mana ya sobat Stara semua, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Sambil menunggu pesan-pesan dari kalian, Tata akan puterin satu-satu dulu ya lagu yang akan diputarkan. Oke, lagu berikutnya ini adalah Fania, Cinta Lahir Batin, buat sobat Stara semua.

0: Aduh, wah pecah.
1: Loh, kenapa mas?
0: Ini maaf deh, gak kelihatan ada gelas di situ. Kesenggol deh, padahal mas udah mau ambil kopi nih.
1: Walah, orang udah jelas-jelas ada gelas di situ. Masa gak kelihatan sih?
0: Iya, maaf orang gak kelihatan.
1: Lagian kenapa gak minta tolong aku aja buat bikin kopi?
0: Gak tahu nih, penglihatan mas kok makin lama makin kurang jelas gini ya?
1: Kan... Makanya kalau kerja kasih waktu istirahat mas. Kan mas kerjanya intens di depan komputer. Ya udah, nanti aku beliin kapsul herbal Vitama aja ya. Kapsul herbal yang juga ada tetes Vimatanya. Jadi kapsulnya untuk diminum dan Vimatanya untuk ditetes. Biar dari dalam diobati dan dari luar juga menyempurnakan penyembuhannya.
0: Oke deh, makasih dek.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1, RW1, Kecamatan Tonjong.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama.

0: di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Star semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Live the life so endlessly. Iya, masih bareng Tata ya, sahabat Star semua, di acara pagi hari ini di Nostalgia Antama Kenangan. Dan satu buah lagu sudah tetap putarkan, So Far Away dari Avenged Sevenfold. Ya, So Far Away sangat jauh ya, atau begitu jauh gitu ya, sahabat Star semuanya. Ya, jadi lagu ini tuh menceritakan ya tentang duka dan rasa kehilangan yang mendalam setelah ditinggalkan oleh orang tercinta. Dan lagu ini tuh tercipta untuk mengenang salah satu personil band-nya yang meninggal karena sakit ya, ya drummernya ya. Ya, di samping itu juga ini tuh gimana sih ini biar enggak nging-nging ya. Ya, jadi itu semua juga ini menceritakan pokoknya seseorang lah ya yang ditinggal ya oleh orang tercinta dan duka ada rasa kehilangan yang sangat mendalam begitu ya. Ya, pasti kalian juga pernah kan ditinggalkan orang yang kita sayang ya, terus kita pasti juga merasakan duka dan rasa kehilangan yang mendalam ya, rasa rindu yang apalagi gak akan pernah bertemu gitu ya, karena benar-benar mereka tuh udah meninggalkan dunia ini ya, paling-paling ya kita hanya mengharapkan ketemu di surga aja gitu kan ya, sobat setara ya. Ya, jadi mungkin kita punya beberapa kenangan juga ya dengan orang yang sudah meninggalkan kita ya, atau dengan orang-orang tercinta kita ya. Iya, pastinya lagu ini juga menceritakan kenangan bersama ya, menceritakan tentang memori indah masa lalu dan perjuangan untuk melanjutkan hidup sambil tetap mengingat orang yang sudah tiada. Itu juga rasa kehilangan ya, menggambarkan kehampaan dan kerinduan yang dirasakan oleh para sahabatnya yang ditinggalkan ya. Jadi maupun sahabat, keluarga ya, pasti kita juga memiliki rasa kehilangan ya, sobat setara, kalau ada seseorang yang kita cinta yang tak sayang meninggalkan kita.

Nah, buat sahabat Sarah semua dimanapun kalian berada ya, pokoknya jika kita mungkin pernah merasakan kehilangan seseorang, sebisa mungkin kita itu meminta ke Allah supaya dikasih rasa ikhlas dan rasa sabar yang lebih lagi ya. Karena kalau disuruh ikhlas langsung, disuruh sabar langsung itu jujur berat ya, nggak bisa ya. Ya paling-paling kita hanya bisa berdoa kepada Allah aja ya, dikuatkan lagi, dikasih ruang ikhlas yang lebih luas lagi ya, dan dikasih rasa sabar yang lebih besar lagi, begitu ya. Selamat setara semuanya.

Ya, sahabat Star semua dimana kalian berada, ya selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, ya yang sekolah ya sekolah, yang bekerja ya bekerja, yang di rumah aja tetap di rumah aja, semangat ya. Iya, yang udah bergabung terima kasih juga nih, ada Mama Fikar, ada juga Arjuna Lumbir, ada Kang Sari, dan juga ada Mama Fiandi, ada Nafisa Zalfa, ada Tumiar Idawati. Terima kasih sudah pada bergabung ya di acara hari ini. Iya, dan tetap bacain dulu nih biar makin semangat buat semuanya aja. Ini ada Kang Sari pertama gabung ya. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, selamat pagi, pagi kembali. Gimana Mbak Tata kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Saya hadir di acara nostalgia untuk teman kenangan dan juga lagunya Peter Pan ku katakan dengan indah. Salamnya untuk Kang Rahono, Pak Idi Balimana, Neng Itri, Bang Yoi, Kang Andeng, Mama Papa Yayen. Juga buat Bunda Anggara, Mas Rangga Mangono, Mbak Imam, Mas Cusiran, dan buat semuanya aja, sahabat Star FM berbis dari Asam Beset. Terima kasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kang Sahri juga ya, sudah bergabung dan sudah mendoakan Tata. Sehat dan sukses selalu juga buat Kang Sahri.

Oke, Lex, kita tak bacain ada dari Arjuna Lumbir. Selamat pagi, Setara. Pagi kembali lagi tamu malam minggu. Salamnya untuk pendengar Setara. Tamu malam minggu ini lagu dangdut bukan sih? Nostalgianya itu masuknya dangdut ya. Jadi kayaknya belum bisa diputerin ya malam di pagi hari ini ya. Sama Setara semuanya. Tamu malam minggu ya. Tuh kan tuh kayaknya dangdut kan dari Endang Triswati ya. Jadi belum bisa tetap puterin deh kayaknya ya sobat. Jadi mohon maaf ya, mungkin bisa diganti kembali Kang Arjuna Lumbir ya lagunya. Yang ini aja ya yang bisa diputerin, yaitu apa namanya, lagu-lagu nostalgia gitu. Kemudian ini ada dari 0852260 sekian. Selamat pagi Mbak, pagi kembali. Aku request lagunya Kangen Band Tentang Aku, Kau dan Dia gitu ya kayaknya. Terima kasih DJ, sama-sama. Ada juga nih dari Mama Vika. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi radio saya berbicara juga Mbak Tata. Pagi kembali Mama Fika ikutan gabung di Nostalgia Play, lagunya Terlanjur Cinta by Basya Ungu featuring Rosa. Salam buat sahabat Setara semuanya dimanapun berada. Selamat beraktivitas semuanya untuk Mbak Tata. Selamat bertugas sampai tuntas. Sehat juga pagi selalu. Semoga siarannya lancar ya. Turun Mbak Tata. Wassalamualaikum salam. Makasih ya. Oke, di Facebook ada Mama Fiani. Selamat pagi, Tasikmalaya ada di sini. Pagi kembali, terima kasih sudah bergabung ya. Ada juga karena Vita Zalfa, Bung Bayu hadir. Semangat pagi Mbak Tata. Semangat pagi kembali, ada juga Tumer Indawati. Pagi kakak hadir dari Juanda Medan, Horas Medan. Iya. Terima kasih ya jauh-jauh dari Medan datang ya ke Radio Setara gitu ya. Ya gabung maksudnya ya. Terima kasih. Oke nih buat sobat Setara semuanya, udah Tata bacain pesan-pesan semua dari sobat Setara. Yang belum gabung silakan gabung ya. Nanti yang mau gabung bisa sekarang boleh, tapi akan Tata baca-bacanya di segmen berikutnya. Ya di WhatsApp Setara semua, sebelum Tata lanjutin ke lagu berikutnya ya, mungkin ibu-ibu wajib tahu ini dulu ya, mamah-mamah semua ya. Anak demam tinggi plus gak mau makan ya, pastinya kita langsung panik ya, takut demam tipes. Soalnya gejalanya mirip ya, panas naik turun ya, badan lemas juga, lidah itu akan merasakan pahit ya. Nah sedia aja nih ya bunda-bunda, otipus ya, panas tipus ya, otipus, white herbal otipus dan kandungan daun pepaya ya adalah jenis solusi alami yang melancarkan untuk mengatasi berbagai jenis panas dan demam. Dan daun pepaya ini juga telah lama digunakan ya dalam pengobatan tradisional karena khasiatnya luar biasa dalam meredakan panas tubuh dan mengatasi gejala demam. Iya pastinya sobat Setara semuanya, terutama bunda-bunda semua ya, si otipus ini udah halal dan udah BPOM ya, tinggal pakai aja. Dan satu kapsul isinya sudah manfaat buat seisi rumah. Jangan tunggu panas tinggi dulu ya baru cari obat. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Ya bukan sedia aku sebelum hujan. Ya sedia payung sebelum hujan dan sedia otipus juga sebelum demam datang. Oke ini dari Kang Arjuna Lumbir, ganti ya aku tutup layar cintaku dari Ria Resti Fauzi. Oke. Dan buat sobat Setara semuanya ya, otipus ini bisa dibeli langsung datang ke studio juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau buat sobat Setara semuanya yang mau beli di agen-agen resmi juga boleh ya. Ya semuanya insya Allah sudah ada beberapa apotik dan agen-agen resmi kami yang sudah menyediakan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya juga ada otipus, panas tipus ya, otipus. Oke nih bos sobat Setara, langsung aja tetap puterin dulu aku berikutnya. Ada aku katakan dengan indah dari Peter Pan, bos sobat Setara semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit, jadi kalau saya kan sering lembur, jadi gangguannya di mata.
1: Maria, nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek, udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Salah manggilnya? Atau jangan-jangan udah selingkuh ya?
1: Ayah, enak aja. Itu yang chat panggil Bapep-Bapep itu istrinya Pak Raka alias Bu Cynthia. Dia pakai nomor suaminya soalnya nomor Bu Cynthia keblokir.
0: Alah, cari alasan aja Bu Nama. Itu jelas foto profilnya. Lihat, lihat aja sendiri. Mana ganteng lagi.
1: Astagfirullah. Emang ayah merasa kurang ganteng?

0: Nggak jadi ah. Males.
1: Idi, marah nih ye. Ya udah, terserah ayah aja kalau nggak percaya. Orang bunda mah udah pesen kok habu topnya ke Bu Cynthia.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habu top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5 Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumi Ayu.
5: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sama semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Ya tentunya masih bareng Tata ya, sama Setara semua di acara nostalgiaan tembang kenangan. Tak terhapuskan. Ya dan lagu-lagunya pun sudah Tata putarkan ya satu persatu tadi yang sudah di request sobat Setara. Dan di segmen ini juga ada pesan yang masuk. Tata akan bacain dulu ya. Iya, nanti juga tak akan Tata puterin satu persatu. Oke, ini udah masuk ada Kang Rahono. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Ku Genggam Dunia yang nyanyi Ngabi Mesti. Mesti apa Mesti? Selamat pertama putra, semoga saya selalu dan penyiarnya saya terus di Rahono. Atau Astagfirullah juga gak apa-apa ya. Yang tetap puterin ya. Oke, dan juga ini dari Mama Liso. Ya, empat pagi jelang siang di Jakarta, gimana kabarnya DJ? Alhamdulillah baik, langgap berikutan hadir lah request lagunya Curiga. Salamnya bos semuanya, punya lagi tugas, makasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Ini lagu Curiga dari Lola Pitaloka bukan sih? Itu lagu nostalgia kan ya, bukan dangdut ya. Ya nanti coba tata ini dulu ya, biar bisa diputerin atau enggaknya. Jangan bos sobat Setara semua, terima kasih ya, udah pada gabung di acara hari ini ya. Mungkin yang mau masih mau gabung boleh banget ya, bisa gabung di WhatsApp-nya 0823 1328 0522, atau yang mau komen di Facebook juga bisa. Atau mungkin ini karena masih banyak list yang kosong juga, sobat Setara yang sudah request nanti bisa minta bonus ke Tata ya, boleh lah ya, nggak apa-apa ya, nanti akan Tata puterin. Mungkin ini ada 4 atau 5 lagu lagi yang bisa diputarkan di nostalgia ya. Ya jadi yang masih mau request juga bisa, ataupun mungkin yang mau bonus juga bisa ya. Tapi kalau yang mau bonus nanti Tata ini dulu ya, lihat dulu ada yang request lagi atau enggak. Kalau emang udah enggak ada nanti Tata puterin yang bonusnya begitu. Mencoba bertahan. Ya dan buat sobat Setara semuanya jangan lupa ya, karena Tata juga tidak sendiri ya, tiap saat pasti selalu ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Dootipus, ada juga teh moro, teh segar, kombinasi herbal. Nah Habutop ini yang paling ini ya sobat Setara semua ya, bestseller banget karena Habutop ini bisa mengatasi berbagai masalah ya, berbagai keluhan sobat Setara semua. Dan selain itu juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh ya, meningkatkan imunitas tubuh ya, biar gak gampang sakit insya Allah gitu ya. Ya jadi bisa menjadi suplemen ya sobat Setara semua yang pengen mungkin menjaga kesehatan ya, biar sehat-sehat. Mungkin juga buat sobat Setara semua yang sering pusing ataupun mungkin sering kelelahan, bisa banget mencoba ya konsumsi Habutop, peramuan herbal Arab yang lagi ngetong. Nah selain Habutop ini juga banyak produk kami yang lain, ada teh moro ya untuk menyegarkan badan kita, ada Vitama juga untuk mengatasi segala keluhan pada mata ya, untuk yang mata minus, mata silinder, iritasi ataupun apapun itu masalah pada mata bisa diatasi dengan Vitama. Ada juga minyak herbal Sultana ya, bisa menjadi minyak urut, bisa juga untuk mengatasi berbagai macam keluhan kulit ya, seperti mungkin gatel atau habis digigit serangga, begitu bisa banget ya pakai minyak herbal Sultana. Dan semua produk kami ini sudah ber-PPOM ya, bersertifikat halal juga, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jadi buat sobat Setara semua yang mau beli juga boleh banget datang langsung ke studio juga boleh ya, di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes. Atau buat sobat Setara semuanya juga bisa nih yang mau beli ke agen-agen resmi kami boleh ya, atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sobat Setara. Yang belum tahu bisa WA kami aja ya, Kak aku di Tegal nih, daerah sini ada nggak apotek yang menyediakan Habutop dan mungkin yang lainnya gitu ya, nanti kita insya Allah bisa bantu jawab ya. Ya nanti Tata puterin juga nih bonus-bonusnya ya sobat Setara semua. Dan sekarang Tata puterin dulu lagu berikutnya nih, ada Ebim mesti Ku Genggam Dunia. Bahasa apa sekarang semuanya?

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat. Lalu setelah saya mendengar iklan di radio, ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab. Lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 1322 08 23 1322 08 05 22. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Arlinda Farma, alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek

mengapa engkau harus ragukan cintaku? Percayalah, aku

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf Pak ya diganggu. Bapak siapa namanya?
2: Pak Didi Sadut.
1: Pak Didi Sadut, alamatnya mana?
2: Di Kertahayu Abimah Pak.
1: Nih, ngobrol-ngobrol bagi pengalaman sebelum mengenal Habutop ya, Pak Didi atau Kang Didi nih punya keluhan apa sebelumnya, cobalah bercerita.
2: Saya teh gini, suka pegal-pegal lindu tusuknya gitu, sering kerja berat gitunya.
1: Emang pekerjaannya apa Mas?
2: Ya, kuli lah, tukang kuli saya mah.
1: Iya, terus?
2: Suka pegal-pegal, pegal lindu, encok, rematik, asam urat, gitu. Banyak keluhan.
1: Borongannya.
2: Ya, banyak keluhan-keluhan lah, gitu.
1: Terus?
2: Ya, saya mendengar, gitu, mendengar ada obat itu, Habutop.
1: Di
2: radio. Ya, saya alhamdulillah, saya pakai Habutop.
1: Udah habis?
2: Udah habis, sekarang alhamdulillah saya sekarang mah sembuh.
1: Iya, habis berapa botol?
2: Habis 2 botol.
1: Sekarang masih berlangsung?
2: Tapi sekarang masih berlanjut gitu, masih terus makan obat gitu.
1: Belinya kemana?
2: Ya, saya ke apotek atau di apotek atau langsung ke
1: radio.
2: Iya. Ya, pesan-pesan itu buat Pak yang punya keluhan seperti saya, penyakit rematik, encok, pegel lindu, ya dianjurkan saya pakai itu, pakai obat Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Kang Didi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian pendengar, berbagi cerita dengan Kang Didi, pengguna Habutop. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Duku Beran, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Setara FM Brebes. Radio Setara FM Brebes.

Oke, sahabat Terusma, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Dan tak terasa hampir 2 jam Tata menemani kalian semua di acara nostalgiaannya. Dan saatnya Tata pamit, tapi sebelum itu Tata masih bacain dulu satu pesan yang udah masuk, ada dari Teh Ratna ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo Kak Tata Chan, halo juga, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Ratna hadir kembali. Kok ini Radio Setara ya, kapan ganti namanya? Kita udah ganti nama di bulan April ya, dari bulan April kalau nggak salah ya Teh ya. Iya, jadi karena Teh Ratna baru gabung ya, jadi baru tahu juga. Boleh dong playkan request lagu Karena Aku Sanggup dari Agnes Monica. Ini udah diputerin tadi ya. Makasih banyak buat kakak aja deh. Saya selalu dengan sukses selalu, amin. Ya masih inget kok, tenang aja ya. Ya masih inget banget pokoknya ya. Dan sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata yang menyakiti sahabat Setara semua. Dan tetap ucapin banyak terima kasih juga buat sahabat Setara semua yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Sampai jumpa di acara berikutnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah Wisnu, sampai repot-repot kesini.
0: Gak apa-apa Gus, pengen jenguk partner kantor, masa gak boleh?
1: Masya Allah, boleh kok. Yuk sini-sini, masuk-masuk.
0: Gimana Gus, penyakitmu? Udah lama banget gak masuk kerja. Di kantor sepi Gus. Kan tahu sendiri, kita bareng udah semenjak mulai kerja di situ.
1: Ya, Alhamdulillah Nuk. Kayaknya dalam waktu dekat ini, aku udah bisa mulai kerja lagi.
0: Wah, kok cepet? Aku sempat khawatir karena katanya kamu kena gejala stroke ringan.
1: Iya, Alhamdulillah juga Nino. Semenjak aku konsumsi Habutop, badanku rasanya kayak benar-benar diperbaiki. Kayak diservis ulang gitu.
0: Wah, ini juga aku bawa Habutop buat kamu. Emang mantap khasiatnya ya, Gus. Pelan, tapi pasti. Karena yang alami memang terbaik.
1: Wah, makasih banyak nih, Nino.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asghari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
1: FM campur sari lan Sundane.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Stada Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Selamat siang, sampai sore semuanya. Jumpa lagi ya, bareng Tata lagi ya di acara Campur Sari Lan Sundani. Ya, tentunya sampai jam 12 siang nanti ya. So, buat kalian semua yang mau diputerin lagu-lagu kesayangan kalian Campur Sari Sunda, bisa banget gabung ya bareng Tata di acara hari ini. Tentunya di WA kami 082313280522, atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Stara Brebes. Ya, seperti biasa ya, akan Tata tunggu pesan-pesan dari kalian sambil Tata puterin lagu-lagu berikut ini. Oke, lagu berikutnya nih ada Nining Meida Anjin buat sahabat Stara semuanya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Sinar Sehat, alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1, RW 3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati, alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudaile, Slawi.
4: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8, Dukuh Turi, Bumiayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop keburu habis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0.

0: 0522 di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
0: Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT 1, RW 3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.
2: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5. Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes. 93.5 Radio Stara FM Brebes.

Oke, sobat Zara semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Masih bersama Teta di acara Campur Sari langsung Dani.

Ya gimana nih sama saudara semuanya, masih pada semangat dong pastinya ya di acara Campur Sari langsung deh nih. Dan udah ada beberapa pesan juga yang masuk ya, ada Mama Fikar, Teh Ratna, Mama Ayu, Kang Sari, dan juga siapa nih, ya gak ada namanya. Ada Kang Rohon, ada Mama Fiandi, ada juga Kang Adeng Galuh dan Nok Medanyem yang sudah bergabung di acara hari ini. Terima kasih ya masih pada punya waktu ya, menyempatkan waktu kalian untuk bergabung di acara Campur Sari Lan Sunda nih. Ya yang lagi nyapu, yang lagi masak, yang lagi di kebun bawa radio, silakan ya kencengin volume radionya ya. Iya, kalian nunggu aja pesan-pesan kalian dibacain dan juga lagu-lagu kalian diputarkan. Begitu ya sobat Sara semuanya. Iya, pokoknya biar makin semangat juga jangan lupa bawa radio ya. Ya sekarang kan radio gak cuma bisa di radio ya. Ya maksudnya yang berbentuk radio gitu, di HP pun asal kita ada headset bisa radio. Dan kebetulan juga kita ada aplikasi streamingnya ya. Jadi tanpa radio pun kalian bisa masih ngedengerin radio secara Brebes. Tapi gak tahu ya sekarang streamingnya lagi udah bisa atau belum ya. Maksudnya masih bisa seperti biasa atau mungkin ya ada kendala ya, tetap belum ngecek ya. Ya punya siang hari ini ada lagu, pastinya lagu Sunda, lagu Jawa gitu ya. Pokoknya campur-campur lagunya, tapi tetap satu hati. Iya, dan udah Tata tadi puterin lagu-lagu ya yang Tata kasihkan buat sobat Setara semuanya ya. Semoga pada suka lagu-lagu yang Tata pilihin ya buat kalian semuanya.

Dan sekarang Tata puterin lagu Didi Kempot ya. Pokoknya kalau mengingat lagu-lagu Didi Kempot ini, benar-benar ingat masa lalu juga ya Sobat Star ya semua, karena lagi Tata kecil itu lagi terkenal-terkenalnya Didi Kempot gitu ya. Dan Tata pun tahu lagu-lagu Didi Kempot beberapa gitu. Yang paling bestseller, yang paling Tata inget itu Stasiun Balapan dulu waktu kecil ya. Paling inget banget. Tapi sampai sekarang gak hafal-hafal lagunya ya. Iya, selain siapa namanya ini? Didi Kempot juga ada ini ya sama Sarah, ada Cak Dikin, ada Mantos gitu kan ya, masih banyak lagi ya. Ya dan biar makin semangat juga Tata bacain dulu pas saya udah masuk. Yang pertama gabung tadi ada Kang Rohono ya. Ya di jam 9.50 mantap banget ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Mita Lagu Pangandaran. Salam buat pertama putra, semoga selalu sehat ya, amin. Alhamdulillah banyak kerjaan, alhamdulillah ya. Dari Rohono, oke siap. Ada juga dari 0852260 sekian. Selamat siang DJ, siang kembali ada gue lagunya Es Lilin. Terima kasih sama-sama ya. Ada juga Kang Sahari. Assalamualaikum Mbak Tata, waalaikumsalam, selamat siang. Saya hadir di acara Campur Sari langsung dan dari request lagu Sorin Jo Sumi-sumi. Selamnya untuk Bapak yang lagi jahit Ma Ayu dan ngetri Kang Adeng Mama Papa Yayan, Bunda Garam, Mas Longga, Mang Onah, Mbak Ima, Mas Jutin, dan Bu semuanya aja. Sobat Sari berbasis dari yang sampai set. Terima kasih Mbak Tata, selamat tugas, selamat tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Mama Fikar ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di ujung siaran di Star Brebes juga Mbak Tata, Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Seni langsung dan ya. Di play lagunya Jang, spesial untuk anak lanang yang hari ini terakhir ulangan ya, kelas 8. Salam buat sahabat Star semua dimanapun berada. Untuk Mbak Tata, semangat bertugas, semangat tuntas, jaga kesehatan. Halo Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Mulai ada angin ya. Iya, ini mungkin mulai ada angin di atas ya. Biasanya emang besar sih kalau udah di jam-jam 10-an itu udah agak besar ya, lebih besar lagi anginnya ya, apalagi towernya berada di bagian atas ya. Jadi lebih kenceng juga anginnya ya. Iya, semangat ya. Walaupun mungkin Fikar lebih menguasai bahasa Sunda, tapi tetap ada bahasa Jawa di sekolahnya ya, pelajaran bahasa Jawa. Ya enaknya Ganu. Iya, bahasa Jawa emang sulit ya, apalagi mungkin Fikar ya sama yang mungkin lebih ini bahasa Sunda ya. Ya kayak tatake sih wong Jawa nak bahasa Jawa ki suker banget ya, bingung. Soalnya ada aksara Jawa. Bahasanya tuh bukan bahasa yang kita pakai sehari-hari ya. Di pelajaran bahasa Jawa itu bahasa Jawa kromo yang halus banget ya. Jadi tuh bingung juga ya. Ya pokoknya semangat selalu aja buat Fikar ya, dan buat adik-adik semuanya yang lagi mungkin masih melaksanakan ujian akhir semester. Dan pastinya jangan lupa jaga kesehatan kalian juga bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab, Sultanana, Vitama, Vitapedia, Dotipus, serta Temoro juga. Semua produk kami ini sudah bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping, bisa diorder atau langsung ke studio juga boleh di Jalan Kyai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8, RT 3 RW 3, Desa Rukuturi, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, atau juga bisa ya beli di agen-agen resmi dari apotek-apotek terdekat. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi dan lain-lain bisa hubungi WA kami di 0823132805 dan biar makin semangat juga ya. Ya wis semangat, makin semangat karena lagu-lagunya bakal Tata puter ini ya. Lagu berikutnya ada Pangandaran dari Dulu Sumbang, Bosa Basar semuanya.

0: kayaknya Bapak pernah dengar.
1: Oh, itu loh Pak, yang sering muncul di live-live-nya TikTok sama iklan-iklan radio juga sering didengerin sama hansip komplek kita kalau pas ronda.
0: Oh, iya. Aduh, kok Bapak bisa gak kepikiran ya? Bapak juga sering dengar iklan-iklan testimoninya.
2: Nah, terus Sabutop ini tuh alami, Pak.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Neo Farma, alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Slawi. Agen Apotek Kalisapu, alamat Jalan Cut Nyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu, inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

0: Eh, Tin, sekarang kamu cari sampingan ya? Jadi tukang pijit?
1: Enak aja kamu, Jun. Mentang-mentang saya pakai kacamata hitam, dibilang tukang pijit. Mata saya merah dari semalam kok. Jadi malu kalau dilihat sama orang-orang.
0: Oh, ya maaf, Tin. Ternyata mata merah toh. Oh, kalau itu sih aku punya solusinya nih. Ada Vitama dan Vimata.
1: Oh, gimana cara pakainya, Jun?
0: Gampang banget. Cara pakainya, kalau Vitama ini berbentuk kapsul. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul. Kalau Vimatanya bentuknya cair, bisa diminum, tapi lebih bagus lagi kalau ditetes. 1 tetes di kanan, 1 tetes di kiri. Lakukan sehari-hari 3 kali.
1: Oh, oke, Jun. Makasih infonya. Anterin saya beli ke apotek ya.
0: Siap, Din.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sifa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.
3: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Okay, sahabat Starus Mama, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara Brebes, infonya Gres, musiknya Yes. Masih bersama Tata ya di acara Cemburusari Sundene, dan sudah Tata putarkan satu-satu lagu-lagunya, dan Sandi sudah Tata putar juga Sony Joss ya. Dan Tata bacain dulu nih banyak pesan yang udah masuk nih, ada Mama Ayu. Assalamualaikum Cici Tata, waalaikumsalam Mama Ayu, hadir request lagunya Bambu Hideng, samnya buat Mama Nafi, Mama Desta, Mama Bayu, Mama Diro, Mama Intan, Budi Rahimah, Mama Rum, Mbak Imam, Pateh As, Yuwijem, Mama Eza, Mama Aldi, Mama Yati, Uti Esi. Makasih Nok, semoga saya selalu menyuruh para ramin. Terima kasih kembali juga Pak Sawan. Lagunya Bang Bung Hidung apa bacanya? Bang Bung Hidung ya? Ya. Ada juga Teh Ratna. Assalamualaikum, waalaikumsalam, baik menjelang siang Kak Ratna, hadir kembali ke kesan. Ingin request lagu Boro-boro dari Nina. Makasihnya buat yang baca aja, kacan seorang deh, yang penting saja sama tuntas, lancar selalu rezekinya dan bagi selalu berserta keluarga tercintanya, amin. Doa terbaik juga buat Teh Ratna ya, kemana aja nih baru bergabung ya di acara hari ini ya. Next ada juga nih sudah bergabung ya Allah, tanya Pak Mulu ya. Ada Pak Ijo, assalamualaikum Sarah, waalaikumsalam, infonya Grace, musiknya ya, selamat siang buat semua DJs dan sobat Stara, spesial buat Cinta Tarik, lagu sudah Mawar Bodas, oke siap. Ada juga Kang Adeng Galo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teh tata sore gitu kali ya, tapi ngomongnya masih siang ya. Siang bisa hadir, oke siap, terima kasih. Dan Mama Fiandi juga, selamat siang Mbak Tata, siang kembali Tasik Malaya hadir, oke siap, terima kasih. Ada juga Mama Nafi, Mafi ikut hadir, Dr. Tachan, oke siap. Ada juga Mas Bram, selamat siang Stara, siang kembali. Salam sehat dan sukses selalu buat semua punya dan mitra Stara, spesialnya buat Mbak Tata, oh lala, request lagunya Sambur Sari Tali Kudang, oke siap ya, nanti diputerin. Lagunya cara jawanya pring ireng no kayu, wala, oh iya ya. Ya tapi ini kan Bang Bung ya, mak judulnya ya, bukan Bang Bu ya. Berarti bahasa Sundanya bambu itu Bang Bung gitu enggak sih? Iya, oke, pring ireng ya. Pring ireng, ini yang namanya apa ya?

Pakai nih buat sapa Sarah semuanya. Apalah Mama Fikar ge. Ya. Aslinya nulis bahasa Sunda juga Mama sering salah. Walah, apalagi Tata yang enggak tahu ya. Nulisnya salah, ditambah macane ya salah, udah ngerti apa-apa ya. Iya kan? Iya. Bangbung hideung itu kayak mirip serangga. Bangbung hideung. Hideung itu bahasa Indonesia hitam. Bangbung, oh bukan bum bum bambu ya? Bangbung apa bambu? Bambu itu bahasa Sundanya bangbung bukan sih? Ini katanya bangbung itu serangga. Tuh kan. Pede banget ya bangbung hideung itu bambu irang enggak ya? Iya, loh. Ini kok ada tulisannya lagu Sunda paling mistis bisa bikin kesurupan bangbung hideung. Emang iya, bener enggak sih? Atau kayaknya ini mungkin 11-12 dengan lagu Jawa itu ringsir wengi enggak sih kalau gitu ya? Yang katanya mistis-mistis gitulah ya. Oh, bambu bahasa Sundanya awi, bang itu apa serangga? Oh, berarti ini serangga hitam judulnya. Kirain bambu hitamnya. Ya Allah. Maklumin ya, Bang Jawa. Pokoknya di acara ini tuh salah-salah mulu ya, karena emang nggak ngerti aja sih.

Ya mohon maaf ya sobat Star ya. Ya mohon maaf ya. Oke, di next tata putih dulu ke berikutnya lah ya, biar enggak ini ada bang penghideng ya buat sobat Star semuanya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
0: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama Bapak siapa, Bapak?
2: Bapak Amin Makmur
1: dari mana, Bapak?
2: Keblugan, Ponjian.
1: Ponjian ya. Dulu kan Bapak pernah beli Vitama di apotek ya, Bapak. Sebelumnya yeah. Punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelumnya mengonsumsi Vitama, mata saya berair akibat debu.
1: Dan sesudah?
2: Sesudah mengonsumsi vitamin, alhamdulillah sekarang mata saya membaik.
1: Sudah mengonsumsi berapa botol Vitama, Bapak?
2: Sudah mengonsumsi 2 botol sama yang sekarang.
1: Iya, untuk kesan-kesannya mungkin Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak.
2: Kesan-kesannya buat para semua yang punya keluhan mata, jangan lupa beli Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4 RW3 Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7 RW1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.
0: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asngari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes. Radio Stara FM Brebes.

Oke, sahabat Star Semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang menyakiti sahabat Star ya, karena saatnya tetap pamit ya, sudah mau 2 jam tetap menemani kalian. Dan terima kasih juga buat sahabat Star yang sudah bergabung di acara hari ini. Dan tetap pamit untuk diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Danatur Indonesia. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Oh.

0: anak maksudnya. Kan istri saya lagi hamil, jadi lagi nyari tambahan buat biaya lahiran.
1: Bukannya 3 hari yang lalu Mas Yoga matanya merah ya karena iritasi? Emangnya sekarang udah sembuh?
0: Ya alhamdulillah, mata saya udah normal kembali berkat minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan.

0: Itu berarti kita sama, Mas Yoga. Saya juga sedia Vitama dan Vimata di rumah buat jaga-jaga kalau keluarga saya ada yang kena penyakit mata.
1: Wah, berhubung obat kita sama, boleh dong minta gorengannya satu buat pegangan di jalan ke sawah.
0: Dasar maunya gratisan mulu.
1: Lebih enak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7 Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1 Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1 Aji Barang, Banyumas.
3: 93.5 Radio Stara FM Brebes.
4: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Radio Citra Amelia.
1: Radio Citra Amelia.
2: Bu Devi, habis dari mana, Bu? Pucat banget mukanya, kenapa?
3: Ini Mbak Sarah, saya baru cek tensi, darahnya tinggi banget. Makanya pusing, lemes gara-gara hipertensi.
2: Ya ampun, Bu. Ya sudah, sini mampir ke rumah saya dulu. Kasihan sendirian takut jatuh. Nanti saya antarkan pulang.
3: Makasih banyak nih Mbak bantuannya. Kira-kira Mbak Sarah punya rekomendasi obat darah tinggi yang bagus nggak nih, Bu? Buat Ibu.
2: Saya saranin sih, dihabutopin aja, Bu. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop sejagat. Terbuat dari bahan herbal sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Bisa banget buat menurunkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, liver, dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat, karena sehat kan mahal, kan?
3: Bener banget nih, Mbak Sarah. Karena sehat itu mahal, jadi harus dijaga ya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azang, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Hah? Ada yang minta tolong. Gatot Kaca datang. Ada apa, wahai ibu-ibu cantik?
1: Mas Gatot, tolong saya, Mas Gatot.
0: Iya, tolong apa, Ibu?
1: Angkatin belanjaan saya. Berat banget, Mas Gatot. Saya habis belanja keperluan lebaran.
0: Masa Gatot Gaca angkat barbel?
1: Kok barbel?
0: Iya, kan ini barang belanjaan, Mbak.
1: Ah, bisa aja, Mas Gatot. Tolongin dong.
0: Sini.
1: Lah, masa angka segitu gak kuat? Ini sih bukan Gatot Kaca, tapi Gatot gagal total. Mana kepecirit lagi.
0: Aduh, saya tuh lagi lemas, Bu. Lemas. Bukan kepecirit. Aduh, si Ibu, tenaga saya terbatas, Bu. Karena bulan puasa, Ibu. Aduh.
1: Makanya, Mas Gatot, konsumsi rutin Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang paling top buat menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, dan pastinya tetap fit, gak loyo. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Ki Haji Wahid Hashim, 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka, nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 441, Ketanggungan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taski.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Puja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik ya.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya bapak biar makin sehat. Ya mungkin ada kesan-kesannya bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Stara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Nanduk talinya hanya di RCA Radio Citra Amelia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rizka di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes. Di sini Rizka akan menemani sahabat Star semuanya di acara Tarling ya, sampai jam 3 sore nanti. Jadi jangan kemana-mana. Buat yang ingin request dan ingin kirim-kirim pesan ataupun pesan-pesan buat sahabat, orang-orang tercintanya, boleh banget ya melalui WhatsApp kita di 0823-1328-0522 atau di Facebook Stara Brebes. Aku Rizka nunggu pesan-pesan dari kalian, requestan kalian ataupun cerita-cerita kalian hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes. Infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, kelancar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Membaik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop. Yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih, bos. Badan saya lemas, gak ada tenaga. Apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kasbon gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kasbon.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23.

kan aku di acara Tarling ya. Ada surat biru dari Dewi Kirana. Siapa nih yang suka surat-suratan waktu muda dulu? Mungkin untuk apa kan kalau zaman dulu kan kita

handphone kayak sekarang ya. Jadi melalui surat, kalau kabar-kabaran juga melalui surat ya. Apa jangan-jangan ngedeketin orang yang kita suka juga bisa tuh melalui surat ya.

apa namanya, kita kembali lagi kemarin weekend, kita bisa santai-santai di rumah karena libur. Jadi hari ini mulai bekerja lagi, jadi harus tetap semangat. Yang bekerja harus tetap semangat, dan yang lagi santai juga tetap semangat dong dengan lagu-lagu Tarling pilihan kita nanti. Udah banyak banget nih sahabat Setara semuanya yang udah bergabung di sini. Jadi aku mau bacain pesan-pesan dari sahabat Setara ya. Kita dari WhatsApp dulu. Ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Siang juga buat Mama Fikar ya. Selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, semangat. Semangat juga buat Mama Fikar dan semua sahabat Setara. Pokoknya tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkecil hati. Pokoknya kita harus tetap optimis dan memperjuangkan apa yang kita pengen ya. Semoga siarannya lancar ya, amin. Salam buat sahabat Setara semuanya dimanapun berada. Di play lagunya Sewulan Maning. Hatur nuhun Mbak Rizka, sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada Kang Sahri. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sahri. Selamat siang, siang kembali. Sari hadir lagi di acara Tembang Tarling. Request lagunya Dian Anik, Siwur Siwur. Salamnya untuk Kang Rahono, Pak Edi Palimanan, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semuanya aja Sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sari. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Bang Yoe. Selamat siang DJ Rizka. Selamat siang kembali buat Bang Yoe ya. Bang Yoe yang lagi aktivitas di Kerajaan Satu Kalierang. Mau request Pemuda Idaman. Bagi-bagi salam buat Bang Toyi, Bang Oji Langkap, Bapak Kasrun Miayam, Bapak Hadib, Mas Sayudi Doang, Mas Ronggo, Mas Edi Palimanan, Mas Untung Kampung Baru, Mang Ono Ini, Kang Adeng, Neng Itri, Mai Bojo, Mama Iis di Cilakar. Makasih buat yang baca, terima kasih kembali banget buat Bang Yoe yang udah selalu setia monitor dan selalu dengerin Radio Setara Brebes. Lanjutnya ada Mama Diro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama Diro gabung nok di zona Tarlingnya Setara Brebes FM. Request lagunya Kecewa. Lagi kecewa ke siapa tuh Mama Diro? Bagi salamnya untuk sedulur Setara semuanya aja, tak terkecuali. Untuk Nok Rizkanya semangat ya dalam tugasnya. Oke, kesuwun Nok, sama-sama. Lanjut kita ke Facebook ya. Ada dari Holly Solison. Siang DJ Rizka, Linggapura ikutan hadir. Halo Linggapura. Request lagu Selangkung Rong Langkung. Salamnya buat semuanya aja ya. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Holly Solison ya. Tetap jaga kesehatan ya sahabat Setara semuanya. Kalian bisa menemani aktivitas kalian dengan

Terus juga ada Sultana Otipus Temoro. Produk tersebut bisa banget kalian dapetin di agen-agen terdekat ataupun di apotek-apotek terdekat ya. Dan bisa juga konsultasi ke gerai kami yang ada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Atau bisa juga via WhatsApp di 0823 1328 0522. Di Facebook juga bisa ya, Setara Brebes. Baik, untuk melanjutkan acara Tarling berikutnya ada lagu Sewulan Maning. Spesial untuk sahabat Setara semuanya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus.
1: Uh-uh.
2: Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya.
1: Mm-hmm.
2: Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Mm-hmm. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum Pasir Panjang Salem Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi Jatinegara Bogares Kidul Pangkah Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa Rancawiru RT 06 RW 02 Kecamatan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

Di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Masih dengan aku Rizka ya, yang masih menemani sahabat Stara semuanya di acara Tarling. Itu tadi ada satu lagu dari Dian Anik yang berjudul Kecewa. Semoga lagunya bisa mewakili perasaan sahabat Stara semuanya yang mungkin sedang rindu, sedang menanti, atau bahkan sedang berusaha mengikhlaskan seseorang. Nah, sekarang saatnya kita lanjut ke pembacaan pesan-pesan yang udah masuk dari sahabat Stara di WhatsApp dan di Facebook ya. Di WhatsApp kita ada dari Mang Ono Cigunung. Halo, selamat siang Mbak Riz. Selamat siang juga buat Mang Ono ya. Cigunung hadir, request lagu Tambah Sebel. Salam buat semuanya aja, terima kasih. Terima kasih kembali ya buat Mang Ono. Lanjut ada dari Kang Rahono. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Kang Rahono ya. Minta lagu Keloas. Salamnya buat Pratama Putra, semoga sehat terus dan para fans sehat terus dan para penyiarnya juga jaga kesehatan, dari Rahono. Amin ya, semoga kita semua selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit, dari sakit ya. Dan semoga doa baik yang kalian ucapin semoga kembali baik ke kalian ya, amin. Terus nih kita ke Facebook, ada dari Adinda Dinda. Halo, halo juga Adinda Dinda. Selamat siang Kak Rizka, siang kembali. Apa kabar? Alhamdulillah ya, baik banget. Request lagu Lanang Jagat. Salamnya buat semua sobat Stara Brebes. Terima kasih kembali. Lanjutnya ada dari Kang Adeng Galuh. Halo Mbak Rizka, halo Kang Adeng. Selamat siang, siang kembali. Ciamis hadir. Halo Ciamis, requestnya tetap Demen ya. Buat sobat Stara Brebes semuanya. Terima kasih Mbak Rizka, sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada satu tembang lagu Tambah Sebel ya buat sahabat Stara semuanya, dan tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Wah, lagi apa? Kok si serius temen?
1: Iya, Ki. Si Redewek mah lagi maca koran.
0: Ilok ah, bisa maca koran. Nyongan korannya kekualik.
1: Ide, ide. Kini kekualik. Maklum pendelengannya rada remeng-remeng, Ki.
0: Iya, ndak lampu remeng-remeng. Manega, mataku udah dibeneri. Manakah miang ning tukang servis?
1: Ay sira, beneri mata ning tukang servis. Sekalian ning tukang elas.
0: Ya ora deh. Supaya matane sehat, lancekas, coba rutin konsumsi kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
0: Wah, priwe, sekia matane.
1: Alhamdulillah, sentase nginum kapsul Vitama, pendelengane cekas maning. Kuh, dileng foto, gundukan gak jelas kan, mah.
0: Gundukan apa?
1: Gundukan pasir lah.
2: Vitama, diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT 4 RW 1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT 10 RW 2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Agen Pakamso, alamat Desa Igir Klanceng 1 Duku Igir Manis, Sirampong.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair, penglihatan kurang jelas, dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Landing Ashifa, alamat Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

Kembali lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Tak terasa ya kebersamaan kita di acara Tarling hari ini sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk semua sahabat Stara yang udah setia mendengarkan, mengirim pesan dan request lagu. Semoga lagu-lagu yang hadir hari ini bisa menemani aktivitas sahabat Stara semuanya, menambah semangat dan tentunya membuat hari terasa lebih berwarna. Aku Rizka pamit undur diri, mohon maaf apabila selama siaran ada kata-kata yang kurang berkenan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas dan jangan lupa terus dengarkan Radio Stara Brebes ya. Aku Rizka ngucapin terima kasih atas kebersamaan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tetap stay tune di 93.5 Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Ashifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT6, RW2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT3, RW6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
2: Mau digoda? Ya di sini aja. Sampai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Setara semuanya, kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.
1: Aku kau panggil papa.
0: Senang sekali saya Rizka bisa kembali menemani sahabat Setara semuanya ya dalam acara Digoda di Goyang Dangdut selama 2 jam ke depan mulai sekarang sampai jam 5 sore nanti. Kita bakal seru-seruan bareng ditemani deretan lagu dangdut pilihan yang siap bikin suasana makin asik dan semangat. Sore hari itu emang paling pas banget ya buat santai sambil menikmati musik kesayangan. Nah, buat sobat Setara semuanya yang lagi kerja, lagi di perjalanan, di rumah, ataupun yang sedang beraktivitas, jangan cuma jadi pendengar setia ya. Mari kita berjuap-juap dan berbagi cerita bersama. Punya salam buat keluarga, sahabat, ataupun seseorang yang spesial, atau mau request lagu dangdut favorit, langsung aja ya. Kirim di melalui WhatsApp di 0823-1328-0522 atau di Facebook Setara Brebes. Pesan kalian akan aku bacain dan selama acara berlangsung ya.

kopi. Kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama Wahana Musik, secangkir kopi, ada Bro Ben, New Palapa.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa?
0: Susi, ini aku Dono.
1: Bentar Don. Masuk Don.
0: Ya sih, bentaran doang sih. Ini mau tanya sih. Kata bapakku, katanya mama kamu punya sakit vertigo ya. Terus, sekarang udah gak kambuh lagi vertigonya.
1: Iya bener Don, kenapa emang?
0: Bapakku suruh tanya sama mama kamu kalau obatnya apa ya. Soalnya bapakku tanya akhir-akhir ini vertigonya kambuh terus sih.
1: Oh gitu, mamaku pakai itu Don, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Belinya di apotek Moga Sehat itu loh Don, yang di pasar.
0: Oh di apotek sana sih, oke deh aku mau beli ke sana. Makasih ya infonya sih.
1: Oke, sama-sama Don.
0: Kok kamu cantik deh hari ini sih?
1: Alah, gombal banget sih, udah sana beli Habutopnya Don.
0: Iya, dadah Susi.
1: Dadah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habut

0: Top ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan Pangkah, Tegal.

93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih dengan aku Rizka Aprilia di acara Digoda ya. Itu dia tadi sebuah lagu berjudul LDR, Layang Dungo Restu, dari Happy Asmara yang menemani sore sahabat Setara. Semoga yang sedang menjalani hubungan jarak jauh ataupun yang sedang mengusahakan di dalam hubungannya, semoga tetap diberikan kesabaran dan selalu setia ya. Ngomong-ngomong nih soal aktivitas sehari-hari, banyak juga loh yang sering mengeluhkan pegel-pegel pada tubuh. Apalagi bagi yang usianya sudah tidak muda lagi, yang setiap hari bekerja dengan aktivitas berat seperti bertani, berdagang, mengangkat barang maupun bekerja yang menguras tenaga. Nah, seiring bertambahnya usia, kondisi otot yang dan persendian memang bisa mengalami penurunan sehingga tubuh lebih mudah terasa pegal, kaku dan kurang nyaman ya saat beraktivitas. Ditambah lagi nih jika kurang istirahat atau terlalu banyak bekerja tanpa jeda yang cukup. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup ya. Rutin melakukan peregangan, menjaga pola makan dan menggunakan minyak sultana. Minyak sultana dapat digunakan sebagai minyak gosok untuk membantu memberikan sensasi hangat dan nyaman ya pada tubuh.

juga bisa banget digunakan untuk minyak urut ya, minyak balur, saraf kejepit juga bisa digigit serangga nih. Kalau misalnya lagi musim, biasanya tuh musim hujan ya, banyak nyamuk, tuh bisa banget ya pakai sultana. Sakit gigi nih, kalau sakit gigi bisa diolesin di pipinya ya. Kesleo, luka bakar juga bisa ya. Stroke, relaksasi, gatel, eksim, pusing, masuk angin juga bisa tuh. Lengkap banget ya kegunaan daripada sultana tersebut. Sultana bisa banget didapetin di gerai-gerai atau di apotek-apotek resmi kami ya. Bisa juga nih yang pengen konsultasi ke gerai kami bisa di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga via WhatsApp di 0823 1328 0522. Di Facebook juga bisa ya, Setara Brebes.

ada dari Kang Sari. Assalamualaikum Mbak Rizka. Waalaikumsalam Kang Sari. Selamat sore. Sore kembali Sari hadir lagi di acara Digoda, Digoyang Dangdut. Yang dangdutnya asik banget. Udah pasti ya dangdutnya asik. Request lagunya Kicau Mania. Salamnya untuk Teh Aas, Kang Rahono, Mama Dini, Neng Itri, Kang Adeng, Kang Kuswo, Mama Papa Yeyen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Mus Justiron, dan buat semua sobat Setara FM Brebes. Makasih Mbak Rizka, sama-sama Kang Sari. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut nih ada dari Mama Vika. Assalamualaikum sore radio. Waalaikumsalam. Dan sore kembali Mama Fikar ya. Radio Setara Brebes juga Mbak Rizka. Mama Fikar ikutan gabung di play lagunya Tabir Kepalsuan by Revina Alvira. Salam buat sobat Setara semuanya dimanapun berada. Untuk Mbak Rizka semangat, selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan, sukses selalu. Amin. Hatur nuhun Mbak Rizka. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih katanya LDR seperti Mama Fikar. Mama Fikar nih LDR mana-mana nih ya. Bumi Ayu mana? Semangat ya yang lagi LDR. Aku juga LDR, teman-teman.

Semangat ya Mama Fikar, semoga kesetiaannya lulus ujian. Lanjut kita ke Facebook dulu ya. Ada dari Holy Soliso. Sore DJ Rizka, sore kembali Holy Soliso. Linggapura hadir, halo Linggapura. Hadir lagi di Goda, request lagu Tujuh Sumur dari Umi Elvi. Salamnya buat sobat Setara Brebes di mana aja berada ya. Buat yang lagi cuap-cuap, makasih. Makasih kembali buat Holy Soliso yang udah selalu hadir. Lanjut ada dari Adinda Dinda. Hadir Kak Rizka, terima kasih Kak Adinda. Request Revina Alvira, Gembala Cinta. Salam sejahtera untuk semua sobat Setara Brebes. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Adinda Dinda. Lanjut untuk menggoyangkan sore hari ini ada Tujuh Sumur spesial untuk sahabat Setara semuanya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Reweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Hebutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
0: Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: ini tergolong aret aktor kundangnya Jawa Timur.
1: Yang ini asli kelahiran Kota Pudak Gresik. Kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Biar panjenengan semuanya tidak penasaran, ada Ramayana, juga ada Merpati video syuting. Siapa dia kalau bukan Gary Mahesa New Palapa.
2: Selamat malam semua.

0: Duh, kumahanya Mie bisa diet, tapi sekalinya telat makan langsung kambuh mahana ah, dak.
1: Kunaon hari teteh?
0: Iya gerade, kiluan teteh geus edun pisan, banjung geus tamarahi. Ari teteh hayang diet kalah kamah kambuh, jadi rungsing dak.
1: Iya teh, sabenerna mah nu kudu dipikiran ti heula mah emahna heula. Engke bisa ngatur pola makanna teh. Yo Dede, gaduh obat herbal ramuan Arab anu nuju ngetop. Namina Habu Top. Nah, cenah mah tiasa jeung emah oge.
0: Ari ade meser eta jeung naon? Geuning boga obat terang ti mana?
1: Abi mah teh meser ieu jang daya tahan tubuh kan ade damelna kana naon wae. Leuleut Habu Top mah kan enakeun henteu matak lalungse.
0: Oh gitu. Cing atuh teteh menta de.
1: Kela urang canaknya cicing di dieu ulah ka mana-mana.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

Lagi di 93.5 Radio Star Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Masih di acara Digoda ya, bareng aku Rizka. Itu dia tadi lagu Tabir Kepalsuan ya, yang telah mengalun menemani sore sahabat Stara. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari kepalsuan dan dikelilingi oleh orang-orang yang tulus ya dalam kehidupan kita. Nah sahabat Stara semuanya, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas meskipun cuacanya kadang panas, pekerjaan menumpuk, ataupun yang lagi jalan nih jalannya macet ya, jangan sampai semangatnya ikut surut. Karena sore hari ini kita masih akan terus digoyangkan nih dengan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani waktu santai sahabat Stara dimanapun berada. Jadi tetap setia ya bersama saya Rizka di acara di

hadir lagi berbaring sakit. Semoga kita doakan bersama-sama ya untuk Mang Obar, semoga kembali sehat dan penyakitnya semoga

spesialnya buat sahabat Setara di mana saja berada, spesialnya buat seseorang. Wassalamualaikum Mang Obar Cilong. Seseorang siapa tuh Mang Obar? Seseorang siapa tuh? Boleh kepo enggak? Lanjut nih, ada dari Kang Rahono. Sekarang digoda ya? Iya, sekarang digoda.

ini ya, bikin handmade ya kayaknya. Mbak ini sama Ima yang lagi keteter bikin dompet wadah HP. Lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku buat semuanya juga grup Gasera. Salam kompak buat yang baca. Jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Amin, semoga doa baik kembali ke semuanya ya. Kembali ke semuanya, kembali yang pokoknya yang berdoa baik semoga balik ke diri kita. Lanjut nih kita ke Facebook ya, ada dari Nafiza Zalfa Sakira. Bumi Ayu hadir Mbak Rizka. Halo Bumi Ayu. Terus ada dari Mama Fiandi. Selamat sore Mbak Rizka, Tasikmalaya hadir. Halo Tasikmalaya. Ada lagi nih dari Koko Sunarko Brebes. Sore, sore kembali Koko. Ini Koko orang Cina ya, kok namanya Koko. Lanjut nih ada dari Kang Mus Justiron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, selamat sore Teh Rizka. Selamat sore juga buat Mus Justiron ya. Gimana kabarnya, cuaca membahana, cuaca panas pual ya. Requestnya Harudang. Nah, nih lagunya cocok nih untuk cuaca Bumi Ayu hari ini, Harudang. Salamnya semua Sobat Stara Brebes.

Goyangkan sore hari ini kita lanjut lagi ke lagu Hardang, Hardang. Seperti Bumi Ayu, Hardang ya. Spesial untuk sahabat Setara semuanya, stay tune, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
1: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
2: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
1: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
2: Kawit mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
1: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
2: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanes bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
1: Oh alhamdulillahnya apanya cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
2: Oge saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan sapertos pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean anu pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya hatur nuhun Bapak Didin ya Bapak Deden. Didin Bapak. Oh Bapak Deden mohon Bapak Deden Supriyadi. Iya hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama Sultana Madu Vitapedia Otipus Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3, Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6, Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni RT 4 RW 2 Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Nah, pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habuto 4 terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habuto, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habuto dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habuto itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habuto, insya Allah sehat. Habuto obat herbal ramuan Arab ya, yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit nih, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Paku Jati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Paku Jati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

Kembali lagi di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Untuk sahabat Setara semuanya, kita udah di penghujung waktu ya acara Digoda. Terima kasih yang udah stay dari siang tadi. Semoga kita selalu dilancarkan segala urusannya, diangkat penyakitnya. Semoga kita selalu dijauhkan dari sakit ya. Aku Rizka pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan ataupun kurang jelas dalam membaca pesan ya. Terima kasih, tetap stay tune di 93.5 Radio Setara Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Citra Amelia. Radio Citra Amelia.
1: Pak, papa.
2: Apa, Ma?
1: Ini mama lagi masak buat sarapan, malah gasnya habis. Mana masih setengah enam lagi.
2: Beli aja ke Ibu Parti ya. Itu biasanya bisa diketok tuh. Uangnya ambil aja tuh di dompet papa.
1: Oh iya ya. Pa?
2: Apalagi Ma?
1: Ini si dompet papa kok uangnya 2000-an semua sih? Bukannya kemarin papa habis gajian ya?
2: Nah, mulai lagi nih si mama. Itu uangnya 50 ribuan Ma. Coba lihat ya. Dicek lagi. Kalau belum jelas, jangan buru-buru. Itu matanya ditetesin dulu pakai bimata yang cair atuh.
1: Iya, kirain 2000-an Pa. Habis mirip sih.
2: Uangnya mirip atau pandangan mama yang...
1: Iya, Pa. Mata mama sering ngeblur akhir-akhir ini.
2: Ikut konsumsi pita sama papa aja ya. Papa aja tadi suka silau kalau keluar ruangan. Sekarang udah membaik. Konsumsi sehari secara rutin tuh, 2 kapsul, 3 kali sehari, biar cepat sembuh. Jangan bosenan kalau minum obat herbal.
1: Iya deh, Pa. Tapi ini vitaminnya kok tinggal 4 kapsul lagi sih?
2: Gampang, nanti beli lagi ke Bu Broto.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pi Mata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pi Mata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedong Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25, Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gata-gata ditetes, alhamdulillah sekarang udah mendingan. Kepada pendengar yang punya keluhan seperti saya, coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Hyopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: الله
1: الله.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081-296-082830. Yuk bantu kita dalam menyebar kebaikan.

0: Amar TV.
1: Apa itu, Bah?
2: Ini Abah baru beli vitamin mata, Cuk. Coba bacain aturan pakainya. Mata Abah enggak jelas, dia tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
2: Iya, benar, Cuk. Aman enggak ya, Cuk?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya.
2: Oh.
1: Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
2: Iya. Sok, Cuk, sok.
1: Ada nih, Bah. Udah terdaftar kok.
2: Oh.
1: Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
2: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habitop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Insan Medika. Alamat Jalan Raden Patah RT 4 RW 6 Limbangan Wetan Brebes.
6: Apotek

Sehingga salah satu cara mempertahankan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang sudah aku berikan, la azidannakum, akan aku tambahkan untuk kalian nikmat-nikmat itu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kebangkitan anak muda yang sudah 4 tahun terakhir berjalan di Indonesia? Bagaimana cara kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya? Dulu mungkin hanya ada 1-2 di antara para artis yang kemudian konsen di dakwah. Dulu mungkin sudah ada tapi tidak banyak para pemain bola yang kemudian hijrah dan konsen di dakwah. Dulu mungkin ada 1-2 anak-anak muda dengan tatoan yang ke masjid, tapi sekarang itu sudah menjadi tren. Tatoan ke masjid itu bukan lagi sesuatu yang tabu. Pemain bola hijrah, terutama pemain Persib yang malam ini semuanya hadir, Masya Allah, menunjukkan sebagai bukti bahwa ini bukan lagi sekedar kebetulan, tetapi ini adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada harga yang bisa kita untuk menilainya. Ini artinya teman-teman, ada satu kebaikan yang harus kita jaga bersama, yang harus kita pertahankan bersama, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Caranya kita bersyukur. Cara bersyukurnya, kita sama-sama terus belajar memperbaiki diri. Sama-sama terus belajar dan mengajak teman-teman kita, tetangga kita, geng kita, teman ngopi kita, teman main kita, teman nongkrong kita, semuanya kita ajak untuk sama-sama mendekat ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur kita. Sehingga dengan syukur kita yang seperti itu, la azidannakum, Allah bakal nambahin nikmat hijrah ini kepada bangsa Indonesia. Dan bukan tidak mungkin ada 2 misalnya atau lebih kelompok-kelompok anak muda di Indonesia yang selama ini mungkin ada gap antara satu dengan yang lain. Bukan tidak mungkin jika mereka suatu saat akan bergandengan tangan, berangkulan, berpelukan, berjuang bersama untuk membangun Indonesia. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Apa buktinya Ustadz? Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Coba kalian ingat. Supaya apa kita ingat? Supaya kita optimis. Supaya kita tidak termakan oleh isu, supaya kita tidak termakan oleh provokasi, supaya kita tidak larut dalam satu polemik-polemik yang berkelanjutan. Kita optimis. Wadhkuru ni'matallahi. Coba kalian ingat nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'da'an, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Siapa yang dimaksud di dalam ayat ini? Kaum Aus dan Khazraj. Belum ada kata Ansor, baru ada kabilah. Kabilah Aus dengan kabilah Khazraj di Madinah. Bahkan belum ada kata Madinah, baru ada kata kota Yasrib, yang banyak sampah, yang kotor, yang sembraut. Di dalamnya hidup 2 kabilah yang berseteru lebih dari 100 tahun. Satu kabilah Aus, satu lagi kabilah Khazraj. Dan korbannya bukan 1-2 orang, 5, 10, 20 orang, sudah ribuan orang. Mereka bunuh-bunuhan hampir setiap hari. Mereka bacok-bacokan hampir setiap hari, tawuran hampir setiap hari. Permusuhan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, turun-temurun. Tapi pada akhirnya, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan seizin Allah, Allah menta'lif, Allah mengikat, Allah menyatukan hati mereka. Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj lebih dahsyat daripada gap yang kita rasakan di dalam kehidupan anak-anak muda zaman kita. Jauh lebih parah. Aus dan Khazraj lebih dahsyat dari semua konflik sosial yang pernah kita alami di zaman sekarang di antara anak muda. Jauh lebih parah. Tapi dengan kondisi yang separah itu, Allah bilang fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati mereka karena Allah berkuasa untuk membolak-balikkan hati hamba-hambanya. Sehingga dengan bersatunya hati, fa'asbahtum binikmati ikhwana, sehingga mereka yang dulunya ada bermusuh-musuhan, bunuh-bunuhan, sekarang ikhwan,
sehingga mereka dikenal dengan nama bukan Aus, bukan Khazraj, tapi namanya kaum Ansar. Kaum Ansar inilah yang kemudian Allah turunkan banyak ayat memuji mereka, menghargai mereka, mengapresiasi mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala kelak menjanjikan surga untuk banyak sekali dari kaum Ansar yang dulunya adalah orang-orang yang saling bermusuhan yang dikenal dengan nama Aus dan Khazraj. Ya Allah Subhanahu wa taala merekamnya dengan kalimat wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Siapa kalian yang dimaksud di dalam ayat ini? Secara khusus adalah para sahabat dari golongan Ansar. Secara umum adalah kaum muslimin, karena ayatnya di atas ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga Allah ingin kita mengulang kembali ingatan kita tentang kisah bersatunya kaum Aus dengan kaum Khazraj. Kenapa dua kaum ini yang diambil oleh Allah sebagai adegan sejarah untuk disajikan di dalam Al-Quran? Karena permusuhan mereka itulah yang paling parah di antara permusuhan-permusuhan yang ada. Padahal kalau kita membaca sejarah Arab Jahiliyah itu sebutan untuk Arab sebelum datangnya Islam, kisah-kisah dan adegan-adegan permusuhan itu bukan hanya terjadi di Madinah, tapi bahkan cukup banyak terjadi di kota Mekah, di Taif, di Jeddah sekarang, dulu banyak nama-nama yang lain. Kisah permusuhan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain itu banyak terjadi pada masa itu. Tapi kenapa Allah mengambil Aus dengan Khazraj? Karena permusuhan di antara mereka lah yang paling parah yang ada pada masa itu. Kalau kita membaca lebih detail lagi sejarah ini biar menjadi pelajaran buat kita, Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da, ketika dulu kalian bermusuh-musuhan. Bagaimana permusuhan mereka bisa terjadi? Padahal kalau dicari tahu akar sejarahnya, Aus dengan Khazraj ini diambil dari nama dua kakak beradik dari Yaman. Jadi Aus, Khazraj adalah dua orang saudara dari Yaman yang kemudian keturunan mereka menjadi kabilah yang sangat besar. Lalu bagaimana mungkin kabilah yang pada dasarnya darah mereka itu berasal dari keturunan yang sama sampai menjadi bermusuhan yang luar biasa? Ketika kita membaca sejarah, ternyata disebutkan oleh para ulama, awal dari permusuhan kaum Aus dan Khazraj itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi yang ada di sekitar kota Madinah. Kenapa mereka menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dan Khazraj? Karena mereka tidak mampu bersaing dengan orang-orang Arab Madinah dalam masalah perdagangan atau perekonomian, bisnis. Karena Aus dengan Khazraj ini kehidupan mereka rukun, akhirnya bisnis mereka berkah, perdagangan mereka maju, kota mereka itu bagus, kota mereka itu nyaman, kehidupan mereka secara sosial itu maju sekali. Sedangkan orang-orang Yahudi merasa tidak mendapatkan keuntungan dari kemajuan orang-orang Madinah pada masa itu. Sehingga akhirnya beberapa tokoh-tokoh Yahudi yang dengki kepada persatuan orang-orang Madinah menghembuskan permusuhan di antara kaum Aus dengan Khazraj. Terjadilah percekcokan, kemudian terjadilah sebuah konflik, kemudian sampai terjadi pertumpahan darah, dan itu dipelihara terus-menerus oleh orang Yahudi pada masa itu. Tujuannya apa? Karena mereka ingin mengambil keuntungan di dalam permusuhan ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam konflik ini. Mereka mengambil keuntungan di dalam permasalahan sosial ini. Dan itu adalah salah satu skenario yang terjadi sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai akhir zaman. Sehingga ketika kita bermusuhan, maka yang rugi adalah kita sendiri. Ketika kita bertikai, maka yang rugi adalah kita sendiri. Gak usah jauh-jauh soal negara atau bangsa, masalah rumah tangga aja. Ketika kita lagi diam-diaman, ketika kita lagi kayak gak mau read WA dari yang lain, itu yang rugi siapa? Keluarga sendiri. Kenapa? Kita gak bisa bahas lagi masalah kebutuhan keluarga kita, anak pulang sekolah mau belajar apa gak bisa didampingin bareng-bareng, sehingga ayahnya kemana, ibunya kemana, banyak ruginya. Belum lagi nanti dari sisi keberkahan keluarga, Allah cabut keberkahan ketika ada firqah, ada permusuhan. Karena Nabi SAW mengatakan al-jama'atu rahmah, persatuan itu adalah kebaikan dari Allah.
wal firqatu azab, dan permusuhan atau bercerai-berai itu adalah musibah. Sehingga dengan bermusuhnya kaum Aus dan kaum Khazraj di Madinah, akhirnya orang-orang Yahudi mengambil manfaat dari permusuhan ini. Dan ini berlaku selama lebih dari 100 tahun. Sampai puncaknya, teman-teman, terjadi beberapa tahun menjelang hijrahnya Nabi ke Madinah, dikenal dengan nama Perang Bu'as. Apa itu Perang Bu'as? Perang antara kaum Aus dengan kaum Khazraj yang berlangsung selama 5 tahun dan setiap hari non-stop. 5 tahun. Dan bukan ketika ada event tertentu aja mereka berperang. Setiap hari selama 5 tahun. Ketemu di jalan, bunuh. Ketika mereka jalan sendiri, ketahuan, dihabisin. Dan ini terjadi selama 5 tahun berturut-turut. Dan setiap hari ada konflik, setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang terbunuh, setiap hari ada yang diculik, setiap hari ada yang disiksa, selama 5 tahun. Itu luar biasa Perang Bu'as, antara kaum Aus dengan kaum Khazraj, sehingga berjatuhanlah korban lebih daripada 10.000 orang-orang dari suku Aus dengan suku Khazraj. Banyak rumah mereka yang rusak, banyak kebun-kebun tanaman mereka yang rusak, apalagi pasar. Pasar mereka hancur, gara-gara peperangan selama 5 tahun. Dan dua-duanya kuat. Tidak ada satupun yang mengklaim mereka memenangkan peperangan itu. Pada akhirnya setelah lelah mereka berperang selama 5 tahun, akhirnya mereka mengajukan gencatan senjata. Bukan damai, hanya istirahat, break dulu nih. Gencatan senjata. Karena kalau damai, maka selesai masalahnya. Ini tidak berdamai, hanya break dulu dalam beberapa waktu. Dalam masa break inilah, alhamdulillah Allah turunkan rahmatnya. Allah persatukan hati mereka. Dengan siapa? Dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Ternyata kisah persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj tidak melalui dengan perdagangan, walaupun itu sesuatu yang penting. Tidak melalui agenda-agenda politik, walaupun itu bermanfaat. Tidak melalui pendekatan budaya, walaupun itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata Allah takdirkan persatuan kaum Aus dengan kaum Khazraj melalui adegan-adegan dakwah, melalui aktor-aktor dakwah, dan yang paling hebat di antara mereka pastinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan, "Id kuntum a'daan," dulu kalian bermusuh-musuhan selama ratusan tahun, "fa'allafa baina qulubikum," lalu Allah menyatukan hati kalian. Bagaimana cara Allah menyatukan hati mereka? Ini kita coba breakdown lagi, kita bedah lagi kisahnya secara detail. Apa yang terjadi sehingga hati mereka bersatu? Sehingga ini menjadi pelajaran bagaimana cara kita mempersatukan hati-hati di antara pemuda di seluruh Indonesia. Bukan hanya supporter bola, apapun itu. Komunitas motor, komunitas bola, supporter, komunitas anak street, dan seterusnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita cara yang sangat sederhana untuk bisa fa'allafa baina qulubikum, menta'lif, membujuk, mengikat, menyatukan hati di antara mereka. Karena istilah ta'lif, alaf dalam bahasa Arab, artinya bisa mengikat, bisa menjilid, bisa menyatukan, bisa membujuk. Dan secara makna tafsir, semua arti dalam kalimat ini adalah benar. Sehingga kita berusaha untuk mengikatnya dengan cara membujuknya, menyatukannya dengan cara mempertemukan satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Sehingga kaum Aus dengan kaum Khazraj bisa bersatu. Fa'allafa baina qulubikum. Apa yang dilakukan Nabi? Pertama, ini adegan yang lebih kepada teknis dakwah. Pertama, Nabi mengumpulkan 12 tokoh dari kaum Aus dan kaum Khazraj. 12 tokoh. 2 dari kaum Aus, 10 dari kaum suku Khazraj. Disatukan dalam satu forum. Nabi ngajak mereka ngopi kalau bahasa sekarang. Nabi ngajak mereka ngopi, ngobrol, santai. Nabi mencari tahu apa masalah mereka. Dan Nabi punya aura, akhlak yang luar biasa. Siapapun yang duduk bersama Nabi pasti betah. Nabi tidak menjudge mereka. Nabi tidak menghakimi mereka dengan neraka. Nabi tidak memarahi mereka dengan istilah-istilah yang galak. Nabi tidak mengerutkan kening mereka di hadapan mereka. Nabi tersenyum. Nabi mendengar curhat mereka, keluh kesah mereka. Nabi respect dengan semua status mereka. Pada akhirnya, pelan-pelan hati mereka mulai lembut. Hati mereka mulai
luluh hati mereka mulai tertarik kepada Islam. Kemudian pada akhirnya dalam majelis itu, sekali pertemuan dengan Nabi, ke-12-12-nya kemudian berbaiat kepada Nabi. Bukan hanya masuk Islam, baiat. Apa bedanya? Kalau masuk Islam mereka bersyahadat, kalau berbaiat mereka mendeklar akan ikut kepada agenda-agenda dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan komitmennya, saya sami'na wa ata'na kepadamu ya Rasulullah. Saya akan ikut. Beri saya tugas, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara mengislah, mendamaikan di antara Aus dengan Khazraj? Kami ikut agenda dari Rasulullah SAW. Ini awal dari bersatunya Aus dengan Khazraj. Dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, teman-teman, Rasulullah sudah wafat. Lalu bagaimana, siapa yang akan menuntun kita dalam perdamaian? Yang akan menuntun kita dalam islah? Yang akan menuntun hati-hati kita biar bersatu? Rasulullah sudah wafat. Tetapi Rasulullah punya para pewaris. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris-pewaris Nabi SAW. Sehingga Nabi yang dulu di zaman para sahabat menyatukan kaum Aus dan Khazraj, maka tugas itu diwariskan kepada para ulama. Tugas itu diwariskan kepada para ustaz. Tugas itu diwariskan kepada para da'i. Tugas itu diwariskan kepada para kiai, para syekh, para tokoh-tokoh agama yang paham tentang ilmu dakwah dan pergerakan. Dan yang dibutuhkan dari kita adalah kita komitmen untuk sami'na wa ata'na kepada dakwah yang diajarkan dan dicontohkan oleh para ulama. Awalnya 12 orang. 2 dari suku Aus, 10 dari suku Khazraj. Kemudian mereka kembali ke Madinah menyampaikan dakwah-dakwah yang sudah diajarkan oleh Nabi, SOP-nya dibikin oleh Nabi, konsep dakwahnya di jelasin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di Madinah dalam setahun mereka mengumpulkan 73 tokoh. Bukan 73 orang muslim, 73 tokoh. Dari 12 menjadi 73. 73 tokoh ini kemudian datang lagi ke Mekah, terjadilah lagi baiat kedua yang dikenal dengan Baiat Aqabah 2. 73 ini 11 dari mereka adalah suku Aus dan sekitar 60 berapa itu dari suku Khazraj. Ini artinya dari perwakilan masing-masing kelompok mereka mengutus tokoh-tokohnya. Setelah 73 tokoh ini kemudian berbaiat, mereka akan melindungi Nabi, mereka akan mengikuti Nabi, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeklar, kami akan hijrah ke Madinah. Itulah gerakan hijrah yang sebenarnya, teman-teman. Itu yang disebut dengan programming. Jadi dakwah bukan cuma orasi, dakwah bukan cuma narasi. Dakwah yang sejati itu adalah memprogram, social engineering. Bagaimana cara kita mengirsyadul mujtama, mengarahkan masyarakat kepada kebaikan-kebaikan melalui agenda-agenda dakwah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Itulah yang sedang kita kerjakan di Pemuda Hijrah bersama anak-anak muda di seluruh kota Bandung. Kita memprogram pemuda, kita memprogram masyarakat. Walaupun program kita gak semuanya dipublish ke umum, karena tidak semuanya layak untuk dilihat oleh umum. Kenapa? Takutnya salah paham. Crowd event seperti ini kita publish supaya menjadi tren, supaya menjadi gema, supaya menjadi semarak di seluruh Indonesia. Tapi nanti ada program-program pengajian khusus hanya kepada para tokoh-tokoh. Kenapa kayak gitu Ustaz? Memang SOP-nya begitu. Ada materi yang diberikan secara khusus, ada materi yang diberikan secara umum. Maka saya mengajak, ayo para tokoh-tokoh anak muda yang punya pengaruh, yang punya masa. Ini bukan waktunya kita ego dan gengsi. Ini waktunya kita mengislah, memperbaiki bangsa ini bersama-sama. Nabi tidak bisa sendiri. Seandainya beliau bisa sendiri, maka beliau tidak akan membangun teamwork 12 sampai 73 itu. Karena sifat dalam dakwah Islam adalah amal jama'i, amal bersama-sama, kerjaan secara berjamaah, tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau seandainya dakwah bisa dilakukan oleh seorang ulama, harusnya Nabi lebih dari itu. Karena kapasitas beliau lebih tinggi dari ulama. Kenapa Nabi membutuhkan tim? Karena itulah teladan untuk kita tiru. Kalau Nabi mau mengandalkan mukjizat, kalau Nabi mau mengandalkan doa saja, maka cukup Nabi berdoa, ya Allah, islahlah. Ya Allah, damaikanlah suku Aus dengan suku Khazraj. Dan doa Nabi pasti diterima oleh Allah. Kalau Allah akan mendamaikan ujuk-ujuk, tiba-tiba bangun tidur mereka, tiba-tiba hatinya udah gak ada lagi permusuhan, bisa banget. Kenapa Allah tidak melakukan hal itu? Kalau Nabi melakukan hal itu, kemudian Allah mengabulkan, maka tidak ada teladan yang bisa kita tiru dari adegan tersebut. Karena doa kita tidak seperti doa Nabi, maka kita tidak perlu berdakwah. Dan kalau kita tidak berdakwah, bagaimana mendamaikan umat? Bagaimana
membimbing masyarakat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membentuk tim, mentarbiah, mengkader dari 12 berkembang menjadi 73 dan semuanya tokoh. Dari 73 tokoh ini kemudian Nabi mendeklar kami akan hijrah ke Madinah. Mulailah proses hijrah dilakukan secara masif. Dilakukan secara bertahap. Awalnya hijrah Umar bin Khattab, kemudian hijrah beberapa sahabat yang lain, sampai puncaknya hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Yahudi mulai resah. Mereka kemudian bersekongkol dengan orang-orang munafik yang ada di kota Madinah untuk merusak citra Rasulullah SAW, tetapi tidak berhasil. Sampai di Madinah, hal apa yang pertama, program apa yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW? Pertama, Nabi membangun masjid kedua dalam sejarah Islam. Karena masjid pertama, Masjid Quba. Masjid kedua, Masjid Nabawi. Tetapi masjid inilah yang menjadi base camp dakwah dan kaum muslimin. Nabi membangun Masjid Nabawi sebagai base camp dakwah, sebagai Islamic Center, dan sebagai pusat peradaban. Dibangun masjid. Ustaz, kalau kita masjid sudah banyak, berarti tugas kita bukan membangun masjid, memanfaatkan fasilitas masjid seperti Nabi SAW memberdayakan Masjid Nabawi. Jadikan masjid kita seperti Masjid Nabawi, bukan hanya sholatnya, bukan hanya tempat mihrab berdoanya, tetapi juga movement-nya, gerakan-gerakan sosialnya dari masjid. Setelah masjid dibangun oleh Nabi, ini ada yang paling penting, Nabi melakukan program yang dikenal dengan istilah mu'akhad bainal ansar, bainal muhajirin wal ansar. Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Itulah program yang dilakukan Nabi di Madinah di awal-awal beliau ke Madinah. Mu'akhad, ta'akhi, mempersaudarakan antara orang-orang Madinah, Aus dengan Khazraj secara resmi. Tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi kedengkian. Ansor, kalian ansor sekarang, kata Nabi. Kalian ansor. Apa arti ansor? Yang menolong. Apa arti ansor? Para penolong. Yang membantu, yang mensupport, itulah ansor. Maksudnya apa? Mereka yang tadinya sibuk dengan peperangan, maka Nabi SAW memberikan mereka tugas lain yang lebih mulia. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itulah ansor. Dari fokusnya permusuhan, yel-yelnya adalah yel-yel permusuhan, nyanyiannya adalah nyanyian permusuhan. Kalau teman-teman baca sejarah bahasa Arab, di dalam sejarah bahasa Arab itu ada istilah syair jahiliyah. Ada istilah syair-syair jahiliyah. Apa syair jahiliyah? Mereka menulis syair, kalau sekarang tuh kayak lirik lagu, atau kayak caption di sosial media, atau kayak semacam puisi bagi para sastrawan, atau semacam tulisan-tulisan yang ditempel di tembok-tembok, kayak graffiti atau mural atau segala macam, semua dengan tema permusuhan. Di mana-mana mereka membaca tentang permusuhan, permusuhan, permusuhan. Yel-yelnya permusuhan. Lagu yang dinyanyikannya permusuhan. Syair-syair yang dibacakan di pasar-pasar mereka permusuhan. Perlombaan syair yang paling bermusuhan itulah yang juara syairnya. Yang paling bold isi permusuhannya, dialah juaranya. Kemudian mereka bikin kontes-kontes syair yang luar biasa. Kemudian mereka bikin perform orang-orang yang musik dengan lagu-lagu permusuhan yang luar biasa. Sosial media mereka adalah para penyair dan para seniman. Itulah sosial media mereka. Sehingga permusuhan ini dijaga terus-terusan, dipupuk terus-terusan, lalu diganti oleh Nabi dengan bahasa ansor. Ukhuwah. Ayatnya, ya.

0: home, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Ini syair Islam. Inilah puisi Islam, inilah caption Islam, inilah lagu-lagu Islam yang dinyanyikan di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disemarakan, digaungkan di mana-mana. Orang menulis itu di pelepah pohon kurma, orang menulis itu di kertas, orang menulis itu di dalam hatinya. La yaskar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah suatu kelompok mencela kelompok yang lain, karena bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun. Janganlah sekelompok perempuan mencela kelompok perempuan yang lain. Janganlah suatu organisasi mencela organisasi yang lain. Janganlah suatu komunitas mencela komunitas yang lain. Janganlah suatu supporter mencela supporter yang lain. Kenapa? Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Itu slogan Islam, teman-teman. Habis, Nabi hijrah ke Madinah dan membuat program mu'akhad, persaudaraan.
1: Pak Wiryo, tumben orang antar ibu maring pasar. Kenapa?
2: Mas Juki. Kia Cuk, asam urat kuku umatku. Aduh, cekit-cekit. Rasanya, aduh, karena gua aktivitas kayak orang genah teman kok, orang kuat.
1: Lambok kok ditambah nih pas kaya?
2: Lah, orang aman obatnya Cuk. Mari sih mari, ces pleng tapi jangan efek sampingnya maling diora. Terus ke, kumat maning nek orang minum maning jen. Malah ketergantungan.
1: Lah, pak. Ngapa orang nganggo sing herbal-herbal bae, pak?
2: Bah, lambat Cuk. Terus nek anak, jajan obat aparan nek.
1: Anak ya jenengnya habu top. Kabeh obat herbal pasti lambat, tapi kan pasti. Karena tubuhmu membantu menyembuhkan tok, tapi juga memperbaiki sel-sel liyane sing rusak akibat penyakit kue. Insya Allah aman pak, tanpa efek samping. Lenoro bakal kumat-kumatan maning.
2: Serius kue?
1: Noah.
2: Gini noah?
1: Serius wis bubar.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC lan liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Lebah Goah Sehat, alamat Desa Lebah Goah, RT1, RW5, Kecamatan Lebak Siuh, Tegal.
6: Apotek Rizki Aji Farma, alamat Jalan Raya WR Supratman, RT5, RW4, Dukuh Beringin, Komplek Pasar Krempeng.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana, Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih, Mbak, buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih, Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT8 RW2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
1: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
2: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
2: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Three, two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Oke, selamat malam sobat Startup semua. Jumpa lagi di Barik Ipoy di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi sobat Startup mau bergabung dengan Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits terkini yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823 1328 0522, atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Startup Brebes. Oke sobat Startup, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Startup Brebes, infonya Grass, musiknya Yeah.

0: Cek, gigeran.
1: Naon, Cek? Aya info penting.
0: Eta Kang Suha cenah, geringnya geus dirawat pundu pindah di RS lagi.
1: Nya si gering naon si eta, Cek? Sopala laur.
0: Rupa-rupa cenah, Cek, penyakitnya. Geus berobat ka mana wae tapi teu cager-cager, Cek.
2: Tah, mantak tong sok ngomongkeun batur bisi jiga si Kang Suha tuh.
0: Ayo eta Kang Dikin datang-datang ngomongkeun Kang Suha.
2: Oh, pangabejaan. Iya, mantak seacan geuring kudu dijaga daya tahan awak teh. Mih teu babarian ka sorang panyakit. Tah, carana kudu rutin minuman herbal Habutop.
1: Habutop nu sok na radio lain. Beda tuh Kang adangukeun radio mah. Apalan euy?
2: Nya atuh. Habutop herbal ramuan Arab nu paling top teh nih. Khasiatna loba ceuk. Yang naikkan imun yang bisa yang ngubaran segala penyakit mulai pistruk, penyakit jantung, liver, asma jeng sajaba pokona mah asal rutin minum na 2 kapsul 3 kali sapoe teu kosi nungguan gering hela nginum Habutop mah justru pikir jak-jak gen kudu nginum Habutop.
1: Emang karasa nih hasiatna?
2: Yang gak ngarasakeun atuh kuring mah mantak ngomong gen yeuh kukuring dibere tester ta dinep kapsul sewangnya tong poho melina kakuring Kang Dikin nuka setea.
0: Aduh hese ai jiwa dagang mah paingan we promosi Kang Dikin
2: urang atuh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa.
6: Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.
5: Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT7 RW1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal.
6: Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT1 RW3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Darusyifa, alamat RT2 RW5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Bu Jumini Tajung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya
1: kesemutan. Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan. Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya, secara rutin. Ya. Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu? Ya. Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan. Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal. Apotek Sentosa 2, alamat Jalan Raya Ujung Rusi nomor 16, Adiwerna, Tegal. Apotek Balamoa, alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6, RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Kali Kangkung, alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1, RW 3, Pangkah. Apotek Mulia, alamat Jalan Kolonel Sugiono, nomor 11, Selawi Wetan.

Ha,

Halo, selamat malam Sobat Stara semua. Gimana nih kabarnya Sobat Stara semua di hari ini? Semoga Sobat Stara semua dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Sobat Stara yang mungkin lagi sakit, lagi enak badan, semoga lekas sembuh ya. Dan jangan lupa untuk senantiasa selalu menjaga kesehatan.

Oke, selamat malam, selamat berleleh buat Sobat Star semua ya, dimanapun berada tanpa terkecuali. Oke, dari A sampai Z ya, selamat malam, selamat berleleh ya, dan juga buat Sobat Star mungkin masih beraktivitas di malam hari. Semangat terus, semoga aktivitas Sobat Star semua selalu diberikan kelancaran dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ah, you know,

Oke, di sini Poi akan nemenin Sobat Stara semua di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Stara yang mau bergabung bareng Poi, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu pop hits yang rilis 5 tahun terakhir, boleh banget langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Stara Brebes. Oke, Sobat Stara, Ipoy tunggu sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Stara Brebes, infonya Grace, musiknya Yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal. Karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
3: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
3: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
3: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: dong.
1: Can, Pak.
2: Geus jam hiji peuting lain sare maneh teh.
1: Genah keur hese sare ieu, Pak. Sigana Dudung boga penyakit insomnia, Pak. Da unggal peuting teh hese sare kudu kumaha nya, Pak?
2: Nyanggeus atuh kieu Dung nya. Coba nginum habutop. Da bapa ge lamun tos nginum habutop teh sok hayang sare tunduh pisan. Ulah sampe nepikeun ka boga panyakit nu kitu atuh Dung. Ngaganggu kana kasehatan teh.
1: Nya atuh Bapak. Bapak acan sare?
2: Biasa kan Bapak mah malam Jumat, Dun.
1: Emangna malam Jumat kumaha Bapak?
2: Ngaronda, Udung. Sia masuk ka ditu ka dieu pikiran.
1: Sugan ka mana atuh Bapak?
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
5: Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
6: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4, Lebak Siuh, Tegal.
5: Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3, Songgo.
6: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
5: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
6: Apotek Prima Medika 1, alamat Kyai Haji Wahid Hasyim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
5: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: Masya Allah, Ratna. Udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh, Ibu. Tanggung, Bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah, Ratna. Lagian kamu tuh masih SMA. Ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya. Mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata. Baru deh ngerasain aktivitasnya terganggu.
1: Tenang, Ibu. Karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata, Bun. Aman, herbal, dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu, Bu.
0: Iya sih, iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center.

0: 22 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
2: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
1: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
2: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
1: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Berbes, infonya Grass, musiknya Yes.
1: Sudah pada waktunya.
0: Ya, selamat malam sobat Star semua ya. Masih bareng Ipoy tentunya di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Terima kasih buat sobat Star semua yang sudah bergabung bareng Ipoy. Dan seperti biasa nih, Ipoy gak sendirian, masih ditemenin sama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Vitama, Otipus, Minyak Herbal Sultana, Teh Moro, dan juga Vitapedia. Tentunya produk-produk kami sudah bersertifikat halal dan terdaftar di BPOM RI. Jadi buat sobat Star yang tertarik ingin mencoba produk-produk dari PT Denatur Indonesia, langsung aja meluncur ke apotek-apotek terdekat atau ke agen-agen resmi kami. Sobat Star juga bisa banget mengunjungi gerai kami atau studio kami Radio Star Brebes yang ada di Jalan Haji Hasyim Asyari, nomor 8 RT 3 RW 3 Dukuh Turi Bumi Ayu.

Oke, Sobat Sarai, Poi mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk ya. Yang pertama ada dari Asahari nih. Assalamualaikum Mas Poi. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga. Sahari hadir di acara Gemini. Mau request lagunya Ebi Rizza yang Untukmu Aku Bertahan. Salamnya buat Kang Rahono, Kang Adeng, Mama Papa Yen, terus juga buat Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justron, dan juga buat semuanya aja Sobat Sarai FM dari A sampai Z. Terima kasih Mas Poi. Sama-sama. Lanjut dari Mbak Ima nih. Masih Cikiwir Uhuy, ini sama Ima yang lagi ngelembur. Minta lagunya Stecho Stecho. Salamnya buat semuanya aja, juga grup Gasera, salam kompak. Buat yang baca, jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu. Amin, terima kasih Mbak Ima, sehat selalu juga ya. Lanjut dari Kak Zia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam DJ Poi, malam juga. Mau request lagu Drunk Text dari Henry Moody. Salamnya buat semuanya pendengar setara aja. Semoga sukses dan makin maju setara berbes. Terima kasih DJ Ipoy. Sama-sama. Terima kasih. Ada dari Kiki. Bang, mau request lagunya Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Oke. Ada dari Mafikar juga. Semangat Bang Ipoy. Selamat bertugas sampai tuntas. Jaga kesehatan. Semoga siarannya lancar ya. Amin. Terima kasih Mama Fikar. Sehat selalu juga ya. Salamnya buat superstar semua dimanapun berada. Di play lagunya Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah. Hatur nuhun bagir wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Aisyah juga nih. Hai Kak Ipoy. Oi, selamat malam. Halo Aisyah, selamat malam juga. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Kamu gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu juga ya. Gabung lagi nih di acara Gemininya Setara Berbes. Mau request lagunya Bersenja Gurau ya Kak. Oke, salam-salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Terima kasih Kak, ditunggu lagunya. Siap, ditunggu lagunya ya Aisyah ya.

0: hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Mutifarma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau kelima ya.
1: Mau kelima Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142, Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas, RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas, Bumi Ayu, 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan, Bantar Kaung.
3: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh sedih, marah, sakit dulu, asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
4: Satu lawan banyak, mana bisa?
3: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

Oke, masih di 93.5 FM tentunya di acara Gemini ya, dan gak kerasa hampir 2 jam Ipoy nemenin Sobat Setara semua. Terima kasih buat Sobat Setara semua yang sudah bergabung dari Ipoy. Mohon maaf apabila ada lagu-lagu yang belum bisa di play ataupun mungkin pesannya terlewatkan. Ipoy pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Malam-malam bingung mau ngapain? Boring? Tenang, semua pasti beres. Cuma dibebas request. Yuk gabung.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yes. Jumpa lagi bareng Ipoy Sobat Setara semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi buat Sobat Setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu-lagu bebas, boleh mat langsung meluncur aja ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, Sobat Setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya Grass, musiknya Yeah.

0: tapi sayang nyangkut atau acan atau usut ditempo-tempo jika nulung segitu tiada daya dan upaya.
1: Uguh geman dibawa puasa teh asaripuh hieuy coba laukna can meunang deh.
0: Ah sarua tuh kuring oge apan keur puasa nah japan usup teh tujuan terek ngabuburi.
1: Alus didinya mah euy jag-jag wae kita ciri lumus he ngeceng har kitu naon he rahasiana eta.
0: Gampang tuh minum be herbal habutop meme imsak 2 kapsul terus tas maghrib 2 kapsul alus aja ngajaga kesehatan jangan ngajaga stamina supaya fit baik coba di apotek atau di radio maya iklana.
1: Ah ada pisan impotek nyobaan ah kebalik musib rek meuli ka apotek jika tuh payang urang teu kuat yeuh asa leuleus pisan awak aduh
0: ah dasar risi koplo.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1, RW 1, Kecamatan Tonjong.

Oke, masih di 93.5 FM Radio Star Brebes, infonya Grace musiknya. Yes. Masih bareng Ipoy tentunya Sobat Star semua di acara Beres Bebas Request sampai jam 11 malam nanti ya. Terima kasih buat Sobat Star semuanya sudah bergabung bareng Ipoy, dan yang belum bergabung boleh banget nih langsung meluncur aja ke WhatsApp di 083-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Star Brebes. Oke, Sobat Star, jangan mau Ipoy mau bacain dulu pesan-pesan yang udah masuk. Yang pertama ada dari Asahari nih. Assalamualaikum Mas Ipoy. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam juga Asahari hadir di acara Beres. Mau requestnya Hamdan ATT Termiskin di Dunia. Salamnya buat Teh As, Kang Rahono, Pak Edi, Pak Dewanan, Neng Itri. Terusnya buat Kang Adeng, Mama Papa Yen, Bunda Anggara, Mas Ronggo, Mang Ono, Mbak Ima, Kang Justiron, dan juga buat semuanya aja Sobat Star FM Berbas. Terima kasih Mas Ipoy. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari Mbak Ima juga. Masih Cigi Bro. Oi, ini sama Ima minta lagunya Satru dari Denny Caknan. Salamnya buat semuanya aja juga grup Gasera. Salam kompak buat yang baca. Siap.

ada dari Mama Fikar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Radio Star Berbes, malam juga bagi Pai, malam juga Mama Fikar. Mama Fikar kita gabung di play lagunya Sakit Dalam Bercinta versi remix ya. Salamnya buat sobat Star semuanya aja dimanapun berada, selamat beristirahat Ceren ya. Untuk berbagi Pai semangat, selamat bertugas sampai tuntas, jaga kesehatan, istirahat yang cukup, semoga siarannya lancar, haturun bager, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM, Radio Star Berbas, infonya Grass, musiknya Yes.

0: Bu, Jel, tiliki kayak kebun ngarep rumah. Perasaan suket deh kayak wingi tes dikurit. Kok kayak anu cepet banget tuh kule ya?
1: Ya iyalah pak, kan selirang maning nang banyu udan, dari cepet tukul maning.
0: Iya nak dipikir-pikir, kayaknya kayak habutop kaya ya. Perasaan kayak nombe kayak wingi tuku habutop, tapi siki wis garis separuh maning. Masa iya wis arep penting tuku maning?
1: Lah kan habutop diinumi ya bendina pak, sedina ping telu, terus guling inum rong kapsul-rong kapsul. Sing inumnya bewong loro, bapak karo ibu. Ya wis, sidane cepet entek habutope. Lanek pengen awet, ya jadi inumi habutope, dipajang tok bae, terus dideleng natok ge.
0: Ya sidane uduk, nyareat ngupati penyakit tek dideleng natok mah bubu. Habutop kan nganggo dinum, main awake pada enteng. Ora gampang kenang penyakit, apa maning gue deweke, sing wis tua. Nek sing dipandengi tok mah dudu habutop bu, tapi kayak dayuni sing isokan liwat, randa ayu jereng dikeloni.
1: Astagfirullah pak, pak jereng aku neta wis tua tapi esi hobi bae mandengi randa ya.
0: Kan semua umur.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Mix. Dan remixnya hanya di RCA 93.5.

0: Wah, Kang Kirman, esok-esok aja wis nebang pring. Lari sana apa Kang pringnya?
1: Puji. Iya ke Cik, musim calik korot capres pada masang baliho. Lumayanlah ladang resaki sing jarang kedadian.
0: Alhamdulillah. Oh iya, ya aku wis nyetok habutop maning wingi sampean takon kebetulan stok untek. Ya alhamdulillah ge wingi sore penyiar radione langsung gerak cepet nyetok maning.
1: Wah, kebeneran ge. Maune aku arep maring kota, berhubung jenengan wis sana ya tuku nang jenengan bae lah.
0: Iyalah. Ora susah tuh, langsung mengnyong bae. Aku juga lagi kampanye ge.
1: Hah? Kowe nyalek apa, Cik?
0: Tutu lagi nyalek. Kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga teparo pada nginum habu top rutin sing paling top sing akeh manfaat lan khasiate.
1: Luar biasa. Bener gue. Si akeh warga sing nyepelekna soal kesehatan dengan aneh radio sing selalu ngawes solusi kesehatan. Semoga masyarakat Indonesia bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi habu top 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Cocok.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top. Habutop saged membantu menjaga kekebalan lan kesehatan tubuh. Habutop sae kangge penderita stroke, diabetes, darah tinggi, ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak?

0: Pada memang konsumsi Habutop?
1: Betul.
0: Betul, oke. Okay. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih, Pak?
1: Keluhannya kakinya kelancar di bawah jalan, gak enak.
0: Iya.
1: Ya.
0: Boleh diceritakan, Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
1: Ya, sekarang ini sudah membaik. Nah, seperti tadinya
0: sakit gitu ya, kelancar. Gitu.
1: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
0: Iya, ramuan Arab ya, Pak ya?
1: Ramuan Arab.
0: Membaik gitu.
1: Membaik.
0: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Iya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
1: Alhamdulillah. Membaik.
0: Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak bagaimana nih?
1: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya,
0: ya
1: minumlah Habutop yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih Bapak.
1: Sama-sama.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mendala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271 Bumiayu.